Jumbe makalo adiamburut nikanye. Na yudi kuro bera na yudi kure kanyiro riedo. Na yudi kuro bera.

kuachiwa nongojo kazi dola mioyo telo emi muzona yoma dongo dwali konyo jatu oyeri jipne legi saba yo kisumo dwali konyo jatu eladero emi muzona yo mumbasa dwali konyo jatu

Ayo kerak mudi ukum mudi kones. Anam basada. Ukum ibu sana duya, duya. Adikyo. No berana mama kusan. Adin no berana mama kusan. Tapi lain aku jago tu dia orang kian.

nonya hajo kanu emonisa an kanu go nyolo nyako moromo bayo go nonya ndo ne unyolo nyako mo winyo tereso anu ne unyolo nyako mo winyo tereso nyathi mungega nena yuho yambasa nani

harga Joshua jakan origi. Oh, eh mami, osas maka judi, ateng ini wui maka ya mo kepo nyako mir. Mozo wino wuda lego. Ah. Yo wino kijopo nakuru, mozo kende pacho.

chunya wali kodo mi dabo very yesu mu soto lo kodo kinde mondo wapaki eja tata sepe foga kodi nyasaye to ini nyasaye majadira kendo ini mi ngadira mani kinko kodi maka bada jatalo kiva dogi bongo nyasaye kiva dogi nyero jatalo kiva dogi wichimaka kwenye Chingamalo.

with a symbol. Nilome benda vinyo pako Yesu na. Amanda manyaka vinyo pako Yesu na. Kutika elindengo Yesu na.